0: famous.
1: Tava atko lani masulmi.
0: Jibram tuba.
2: Ala khairi mulim.
1: Voila.
3: Ini kan mesti yang sana mesti ajar nanti kan kami 50 kali mesti ijazah semua macam mana jari besar macam mana dengan tekstil ajar mana yang jadi band minimum aja dok. Kadim kebelah anda nampak jauh nak soalan mampu sejajar angkara saya sering kadim kebelah kalau kena soalan fajar soalan jiwak angkara lu kamera kita sering kadim kebelah kerek mana ni jilor. Ini sana tuar kan.
1: Salam. Halal. Salam.
3: Bye bye.

0: kusabuk Muhammad Rasulullah juga tahu jika magal itu jangan dan masuk tahu jika magal Muhammad Rasulullah jangan kau ayat jangan tahu jika
1: Lay, lay, lay.

0: Aja jadi def. Assalamualaikum warahmatullah.
1: Assalam.
0: Wow.
1: Apa kilo?
0: Seni Mumbai.
1: Tahu.
0: Anglesia.
1: Angje guru gaje tu je.
0: Wow, degil mandi kau nama gaje dah imis orang dah melne.
1: Ah.
0: Wow, gaje dah melne.
1: Alhamdulillah.
0: Anu apa tu ba?
1: Nyebung si.
0: Jadi def sah.
1: Balik pejam.
0: Santu ba alhamdulillah.
1: Asal aku antaran satu
0: tu. Jadi def.
1: Ah, yang anda perlu kita jam.
0: Amin ya Rabbi.
1: Jadi ni anak tegur dia antara balik.
0: Jadi Jeff.
1: Anak sering bukan ada fanya.
0: Allahumma amin ya Rabbi.
1: Turun tu apa sih deh?
0: Jadi Jeff.
1: Mangi saya hari kau kita raja berak.
0: Ya ada gitu.
1: Ah, saya abdi nak. Agar sarangnya muljak. Asyik aku mula bolong tu bah. Ada sih abdi bagai. Ang bolong kita juga raja berak.
0: Jadi Jeff.
1: Ang yang sering faring deh.
0: Insyaallah.
1: Aku jadi Jeff sih jam bagai.
0: Jadi Jeff sah.
1: Aku sah.
0: Señ Mambay Sarang gokko fa ci doonu Touba Ali lay addo di deglu Janti BFM 95.2 am nañ bekk te ci mom bu baax te diko jaajeufal ni wa Touba Ali wala ñi nga xam nit ñom la feggalu fofu le ci pencum Serigne El Hadji Bara Fallilu di and ak ñun jotaay bi jerejeuf Señ Mambay Sar am nañ bekk nuy baax Señ Mam Balla Sar mom itam fi ci Goyar Sar Señ Mam Gor Samb Goyar jerejeuf ma ngi leen di ziar ba te di leen jaajeufal te di leen ñaanal guddi jam ak salam
2: Kinabi wa sallim